Si kumanya mame perdi bay kamuri. Bay buskal. Ni sina fin di mundo ki bay. Kana miedi. Patria amada na kumpanya.

Si kumanya mame perdi bay kamuri. Bay buskal. Ni sina fin di mundo ki bay. Kana miedi. Patria amada na kumpanya.